0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Ya 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Terdapat empat negara debutan yang akan mencatatkan sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia 2026 ya. Nah, penambahan menjadi 48 negara ini menjadi berkah tersendiri bagi keempat negara ini ya. Dan negara-negara debutan itu adalah Uzbekistan. Ini lolos zona Asia atau AFC untuk pertama kali sepanjang sejarah. Selain Uzbekistan ada juga Yordania, tim asal Timur Tengah yang juga berhasil mengamankan satu tiket zona Asia. Ada juga Tanjung Verde, negara kepulauan yang menjadi perwakilan debutan dari benua Afrika. Dan ada Curacao ya, negara yang di kawasan CONCACAF yang mencatatkan rekor sebagai salah satu negara terkecil yang lolos di Piala Dunia. Dan Piala Dunia ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan diselenggarakan di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: dan hari ini kita akan ngobrol soal bola. Sudah ada bersama dengan saya salah satu pengamat bola, Bung Edwin, yang bakal berbagi dengan kita soal bola. Nah, saya langsung saja nih ke Bung Edwin. Bung Edwin, untuk Piala Dunia tahun 2026 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 48 tim dan di sana ada 8 negara Asia yang akan tampil di sana. Bung Edwin sendiri menjagokan mana nih? Jago.
1: Kalau saya sih, kita melihat di peta kekuatan terakhir itu, timnas Perancis kita lihat mendominasi. Kita tahu bersama Ousmane Dembele peraih Ballon d'Or. PSG sendiri juga kita tahu bersama saat ini finalis Liga Champions. Striker mereka banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Seperti Mbappe, Kolomwani dan lain sebagainya. Di gelandang juga kita tahu bersama ada beberapa pemain inti di situ. Terlebih di lini belakang itu cukup kuat. Kita lihat ada Upamecano, ada Saliba dan lain sebagainya.
0: Nah, itu dia. Kalau Bang Edwin ini menjagokan Perancis ya. Satu pertanyaan, apakah pemain-pemain Asia, negara-negara Asia yang lolos ini bisa juga bersaing dengan Perancis begitu? Karena di situ kan nama-nama besar itu kan bisa mempengaruhi mental juga tuh. Nah, itu bagaimana itu? Apakah itu akan menjadi pengaruh juga bagi seorang pesepak bola mental ini atau gimana tuh?
1: Ya, itu merupakan salah satu faktor juga sih. Tapi kalau saya melihat timnas Jepang, timnas Korea yang akhir-akhir ini banyak bermaterikan pemain yang di Liga Eropa, contoh Mitoma di Brighton. Dulu Sun Heung-min di Tottenham, ya, hanya beliau berlabuh ke MLS. Ada juga Lee Kang-in di PSG. Ada lagi pemain Maeda yang main di Celtic dan lain sebagainya. Itu kita tahu bersama kualitas mereka pasti tidak perlu diragukan lagi karena pemain inti di situ, bukan pemain cadangan.
0: Berarti saling tahu menahu berarti ya. Walaupun di Eropa dengan Asia tapi saling tahu menahu kekuatan seperti apa. Mungkin karena di klub jadi bisa sama-sama tahu kekuatan mereka begitu ya.
1: Artinya atmosfer pertandingan mereka sudah paham sekali. Mereka sudah bisa kuasai.
0: Oke, akankah ada kuda hitam untuk Asia ini menurut Bung Edwin yang minimal lah ya? Minimal itu dia bisa bersaing. Kalau dari 8 negara Asia ini,
1: kalau saya yang punya potensi itu Jepang, Korea, Iran juga begitu, tapi kita tidak tahu kan di berapa tahun belakang ini kan mereka punya pemain yang bagus di Eropa, tapi saat ini cuma beredar di liga-liga lokal saja. Tapi kalau timnas Jepang dengan Korea itu mereka konsisten bermain di liga-liga top Eropa. Kalau saya sih lebih menjogokkan Jepang.
0: Jepang.
1: Ya.
0: Berarti kalau Jepang ini kira-kira persaingannya sampai di mana nih? Apakah 16 besar, 8 besar, 4 besar atau bahkan mungkin semifinal mungkin?
1: Kalau saya memprediksi di 8 besar, tapi kita tidak tahu.
0: Namanya kan juga prediksi kan?
1: Karena di edisi sebelumnya di Qatar mereka takluk dari Belgia.
0: Ya, betul.
1: Itu kan kita tahu Belgia sendiri pada saat itu lagi dalam kondisi yang lumayan bagus. Timnas mereka, pemain mereka juga bagus waktu itu.
0: Nah, yang terakhir ya, terakhir kira-kira tadi memang saya sudah sempat tanya soal negara mana yang bakal juara. Itu mengatakan kalau itu adalah Prancis. Nah, lawan mana nih Prancis di final? Sesuai prediksi.
1: Kalau saya prediksi bisa Portugal atau Argentina atau Brasil, itu saja.
0: Satu. Iya, satu.
1: Mudah-mudahan Portugal sih karena
0: Portugal.
1: Karena untuk penasaran Ronaldo-nya selesai.
0: Itu segel ya. Itu segel, ini Portugal ya. Jadi Portugal sama Prancis nanti di sana. Baiklah ya. Apa yang berani taruhkan untuk Portugal ini?
1: Kita lihat materi pemain mereka cukup sangat berkualitas. Kita lihat Vitinha, João Neves, ada Nelson Semedo di PSG, dan juga di Liga Inggris ada Bruno Fernandes.
0: Jadi berarti memang itu kalau kita bicara pasti berarti Prancis dengan
1: Portugal.
0: Oke, baiklah kalau begitu Jadi saya akan akhiri perbincangan kali ini dan semoga apa yang sudah kami bicarakan ini ini juga bisa memberikan sedikit wawasan atau mungkin prediksi Anda juga lebih gampang untuk memprediksi tim-tim manakah yang bakal juara atau mungkin tim siapa yang bakal memberikan kejutan di sana. Kita lihat saja nanti. Saya akhiri kesempatan kita. Terima kasih Bung Edwin.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 99,8 Prodo Atom buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pendengar sekalian dimanapun berada, yang ada di Atambua, yang ada di Keva, yang ada di Malaka, bahkan juga yang ada di Alor. Atau bagi kamu yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital, selamat pagi untuk kamu semua ya. Semoga hari ini menyenangkan bagi semuanya. Dan seperti biasa kita di Spada, dan sudah ada bersama dengan saya teman Prodo narasumber kita pagi ini,
1: Nona Teresia Rianatika Tulimaut. Saya coba sahab.
0: Halo, selamat pagi. Apa kabar nih pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat selalu. Apa kabar kamu yang ada di Atambua?
1: Atambua puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Saya bingung mau mulainya dari mana, tapi ini kita ngomong lebih ke nautika ya. Kalau misalnya ada yang kesana itu kira-kira apa yang menarik di nautika sebenarnya?
2: Oh, nautika. Jadi kalau nautika kita mau bahas tentang company-nya yang Tere kerja. Kita itu dive resort yang dimana kita itu kita 5 star padi pertama di Alor. Okay. Jadi kalau kita mau diving kakak, itu kita itu ada satu agensi yang membuat orang tuh percaya, oh saya bisa diving di sini aman. Nah itu tuh namanya agensi yang menaungi diving ini. Mm-hmm. Biasanya tuh ada beberapa jenis dan salah satu yang bagus tuh namanya padi.
1: Padi.
2: Padi, ya padi. Jadi itu agensi diving yang bagus. Nah padi di Alor ini baru ada 2. Tapi yang sudah lama dan berbintang 5 cuma Nautica sendiri ya.
1: Oh, okay.
2: Dan kalau berbintang 5 dan sudah bagus, dia punya standar-standar untuk sampai ke bintang 5 ini.
1: Oke. Okay.
2: Dalam agensi dia, dia punya standar-standar. Misalnya dia harus punya ruangan alat, dia harus punya ruangan untuk kompresor, dia punya. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan orang saat diving itu sudah ada standar.
1: Itu sudah sesuai standar ya.
2: Untuk iya, dia punya standar mutu yang harus dijaga, ya, di maintenance. Dan saat ini di Alor yang bintang 5 untuk padi baru Nautica sendiri kakak.
1: Oh, apa yang ditawarkan di Nautica kalau misalnya kita, oh saya ke Nautica, apa yang ditawarkan di sana?
2: Oke, nah kalau kita mau bilang bahari lautnya di Alor ada sekitar 40-an biasa ya, semua dari semua dive site bisa pergi ke bawah gitu kan, bisa turun untuk ke bawah gitu. Tapi apa sih yang beda dari Nautica gitu kan?
1: Betul.
2: Apa yang beda? Dengan rendah hati dan bangga, saya mau bilang kalau orang-orang yang kerja di Nautica itu sangat luar biasa. Yeah. Jadi kita, bos kita, bosnya kami mempekerjakan hampir sekitar 20-an orang, mungkin sudah mau 30, itu semuanya, hampir semuanya orang lokal. Jadi masyarakat yang ada di sekitaran Alor besar ini yang benar-benar dari nol dilatih bagaimana untuk menjadi seorang dive master, bagaimana untuk menjadi waiters yang baik, bagaimana menjadi kitchen yang bagus, bagaimana untuk menjadi housekeeping yang baik. Selain itu mereka juga saat Tere bekerja, mereka juga sudah cukup lama dalam hospitality. Saat kita mau join hospitality, biasanya kita yang dari timur, kita kesulitan untuk ramah. Mungkin kita nih ramah, tapi kalau orang baru, kita masih kayak agak sinis-sinis gitu kan. Apalagi kalau orang pakai pakaian beda dan kita bicara pakai pakaian, tapi kita kayak tidak nyaman begitu kan. Tapi di sini sangat profesional, jadi mereka

0: ajakan seperti apa yang mau Nana Tere sampaikan bagi teman-teman untuk datang ke Alor begitu?
1: Kalau biasanya itu kita dengar Alor tuh kayak ujung sekali gitu. Terus yeah, orang biasa bilang, kalau orang NTT biasa bilang tuh Alor Suwanggi ya kan, yeah, biasa jadi gitu. Suwanggi. Tera mau bilang Alor itu seperti buah kenari, makanya Alor Nusa Kenari gitu kan. Alor itu seperti buah kenari. Nah kalau teman-teman lihat kenari itu hitam gitu, kayak misterius, gelap gitu. Tapi kalau teman-teman coba buka lagi, nanti ada kulitnya yang coklat, lebih hangat tapi keras, kayak hati kita tuh keras, nggak bisa disentuh, susah. Tapi kalau teman-teman berhasil buka kenarinya, hatinya orang Alor itu seperti kacang kenari itu sendiri. Okay. Jadi kayak jangan takut-takut untuk datang. Mm-hmm. Kalau teman-teman baik dan tersenyum, orang Alor bisa lebih lagi, lebih baik dan lebih tersenyum lagi dengan teman-teman. Teman-teman di sini sangat banyak tempat yang bisa dieksplor, bisa main-main di sini.
0: Okay. Jadi berarti ya maksudnya kan biar ini juga sebagai ajakan ya bagi teman-teman yang mungkin berpikir Alor itu kayak kecil, kayak ada apa di sana. Nah, ini bisa menjadi alasan ya bahwa teman-teman bisa datang ke sana, negeri terjanji surga di timur matahari ya. Okay. Baiklah, Nana Tere, itu saja atau mungkin ada yang masih terlupakan?
1: Mungkin itu saja.
0: Okay, baiklah, terima kasih Nana Teresia Rianatika Tulima. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Yang pasti Tuhan memberkati ya.
1: Okay.
0: Amin.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Everything's gnarly.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: kan. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: So I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love. And you threw it away.
1: Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu 50 menit lepas dari pukul 9 pagi. Dan semoga semuanya masih setia mendengarkan siaran kami ya. Dan juga selamat hari Minggu untuk semua yang mungkin saja baru pulang mengikuti ibadah ataupun misa di hari ini, yang pasti Tuhan memberkati ya. Dan untuk semuanya, saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari subuh tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat, dan lagu-lagunya juga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti di Pro 2 Tambua. Jadi jadikan Pro 2 Tambua sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Ya, mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, salah ucap yang saya lontarkan ya. Semoga di kesempatan berikutnya ya lebih baik lagi. Oke. Untuk semuanya, saya masih punya lagu-lagu pilihan akan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga kamu tetap semangat dalam segala aktivitasnya. Dari Gracia RL Tari Atambua, saya Miki Daka pamit. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Fakta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih, berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: keluarga atau bulan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM, Atam buat teman terbaik kamu. Di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 di jam 11 lewat 18 menit. Kamu masih bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh lewat WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Boleh lewat Facebook dan Instagram juga bisa teman Pro 2. Langsung DM aja ke RR_Pro 2 Atam buat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Oke, itu memprediksi jam 11 lewat 59 menit. Imal harus tutup Prodo Hit List hari ini. Kita lanjut ke santai siang nanti teman berdua di jam 12. Dan buat kamu yang belum sempat request, nanti malam masih bisa request di Jaga Malam jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua. Kita lanjut di santai siang jam 12 sampai jam 3 sore nanti.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Prodo Hit List. Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Prodo 2, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di jam 12 seperti biasa kita mau ngobrolin soal UMKM dan juga usaha kreatif di tengah gempuran ekonomi seperti sekarang nih teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngomongin soal fashion modern ya. Di tengah perkembangan fashion modern yang semakin cepat nih teman Pro 2, kain tenun tentunya tetap punya tempat istimewa sebagai warisan budaya yang penuh makna. Jadi gak hanya jadi simbol tradisi nih, tenun kini juga berkembang menjadi peluang usaha kreatif yang diminati banyak kalangan, termasuk anak muda. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lebih dekat mengenai perjalanan, tantangan, sekaligus harapan dari pelaku usaha tenun dalam menjaga budaya tetap hidup di era modern. Dan kita juga udah terhubung dengan salah satu part of Tenun Timur Jit, ada Kakak Ina Banunae. Kita mau ngobrolin soal kisah di balik usaha Tenun Timur Jit ini. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Ina.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Bagaimana kabarnya Kakak? Sehat?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Oke. Nah, Kak Ina, mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dulu ya sama teman-teman di Atambua, bisa sapa-sapa, say hi begitu dulu, Kak.
1: Oke, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Ina Banunaek dari SOE. Saya seorang mahasiswa dan juga menjalankan bisnis di bidang tenun, kain tenunan khas daerah, khususnya Timur Tengah Selatan. Mm-hmm. Dan saya seorang mahasiswa semester 4.
0: Oke, okay, wow. Jadi selain menjadi part of Tenun Timur Jit, ternyata Kak Ina juga kesibukannya adalah sebagai seorang mahasiswa ya, Kak ya?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Nah kemarin Kak Ina juga sempat kasih bocoran kalau ini ternyata adalah usaha milik keluarga gitu Kak. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan nih Kak?
1: Jadi usaha ini dibangun oleh bapak mama kira-kira dari tahun 2010. Mulai dari mama yang awalnya seorang penenun, mm-hmm. dan datang tinggal di SOE. Awalnya mama jualan sayur-sayur di pasar, tapi karena juga punya hasil tenunan, jadi mama sambil memasarkan kain tenun. Okay. Sambil seiring berjalannya waktu, banyak keluarga yang menitipkan kain-kain tenun karena melihat kalau oh ternyata kain tenun ini banyak yang masih butuh, banyak yang pakai dan selalu ada yang cari. Jadi mulai dari situ mama ambil kain-kain dari teman-teman penenun di kampung, dari mama-mama penenun di kampung, dan kami mulai menjalankan usaha tenunan. Ya, begitu kira-kira dari tahun 2010.
0: Hmm, berarti sudah lumayan lama ya, Kak. Dari Kak Ina masih umur berapa tuh, kalau boleh tahu?
1: Baru 5 tahun.
0: Baru 5 tahun, sekarang kayak sudah berapa tahun nih, Kak?
1: Kalau sekarang sudah 20.
0: Wih, benar-benar lama sekali. Apa
1: jadi 15
0: sih?
1: Tahun berjalan dengan tenun.
0: Asik. Apa nih yang membuat Kak Ina akhirnya tertarik untuk menjalankan usaha ini juga, Kak? Mungkin kalau apa ya, kayak mungkin anak muda yang lain kayak merasa ah tenun tuh masih kurang modern gitu. Tapi kenapa Kak Ina merasa perlu untuk meneruskan usaha ini, Kak?
1: Nah, pertama, karena sadar kalau tenun itu bukan cuma kain, mm-hmm. itu identitas kita. Jadi kita sebagai anak muda, generasi penerus, Gen Z, kita harus ikut bangga, ikut melestarikan. Dan dengan perkembangan teknologi digital yang lebih modern sekarang, saya pikir ini bagaimana caranya supaya dengan teknologi bisa membantu mempromosikan kain tenun biar lebih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi saya coba-coba awalnya tuh dari Instagram, bantu posting-posting, buat-buat konten tentang kain tenun, dan ternyata banyak peminatnya, banyak yang tertarik dengan kain tenun. Jadi dari situ saya mulai membagi cerita tentang proses menenun, proses mewarnai benang pewarna alami, dan juga sambil jualan lewat Instagram, lewat TikTok.
0: Oh, wow. Keren ya. Jadi memanfaatkan dengan anak muda yang sangat melek teknologi, akhirnya membantu kayak apa ya, mempromosikan

0: budaya kita lewat tenun di media sosial, keren sih Kak Ina ini. Oke, dan Kak Ina sendiri nih ya, sebagai seorang mahasiswa, Kak Ina turun sebagai seorang penenun juga atau tidak nih Kak?
1: Kalau saya, kalau untuk tenun sementara ya masih belajar juga, tapi saya lebih fokus ke membantu mama-mama untuk pelestarian pewarna alami.
0: Misalnya seperti apa tuh, Kak?
1: Ah, iya, jadi itu seperti menghasilkan warna-warna benang dari daun-daun, dari kayu-kayu yang ada di sekitar kita. Contohnya itu biasa buatnya memanfaatkan daun tarum untuk buat warna biru atau warna hitam atau warna biru indigo. Terus ada kayu-kayu mahoni, kayu akar mengkudu, mengkudu. Ada juga daun kume. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Daun kume itu warna hijau, itu warna hijaunya hijau cantik pokoknya, hijau muda.
0: Oke, wow, keren ya. Jadi ini semua warnanya nih bukan apa ya, hasil pewarna, tapi dari bahan alami semua ya, Kak, dari alam gitu.
1: Ya, bukan warna-warna dari pabrik. Jadi sekarang saya masih berusaha untuk bukan mengajari, belajar bersama mama penenun untuk menghasilkan warna-warna dari daun-daun, dari kayu, dari alam.
0: Oke, wow, menarik nih. Berarti di Tenun Timur Jit ini sebenarnya bukan hanya Kakak Ina, terus Mama, Bapak, tapi juga ada ibu-ibu penenun lain ya, Kak ya?
1: Ya, kami bekerja sama dengan mama-mama penenun.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi,
1: Iya.
0: Kak. Kira-kira dari usaha tenun ini, apa sih tantangan terbesarnya dalam menjalankan usaha ini, Kak, menurut Kak Ina sendiri?
1: Kalau tantangan dalam usaha tenun yang paling besar untuk saat ini tuh menjaga kualitasnya. Bagaimana membangun komunikasi dengan para penenun supaya mereka tetap menjaga kualitas dari kain dan membangun semangat mereka untuk tetap melestarikan budaya menenun ini. Dan digital marketing, bagaimana kita harus belajar untuk lebih menarik, menghasilkan konten-konten menarik di media sosial untuk menjual lebih profesional di media sosial, di marketplace. Itu tantangan terbesar.
0: Oke, berarti Tenun Timur Jit sendiri punya media sosial di Instagram, ada Kak? Instagram, terus TikTok.
1: Betul sekali. Jadi yang mau cari kain tenun bisa langsung ke Tenun Timur Jit di Instagram, di TikTok ada.
0: Oh, namanya sama semua ya, Kak ya?
1: Sama, Tenun Timur Jit.
0: Oke, nah sebenarnya Kak Ina sudah cukup berhasil mencapai banyak penonton, karena saya dengan teman saya sendiri kita tahu Tenun Timur Jit juga dari TikTok, Kak.
1: Oh, terima
0: Iya,
1: kasih.
0: jadi kayaknya ada Kak Ina punya nomor kan di situ, jadi kita ambil terus ya, kita kelihatannya menarik, jadi mau kita undang buat kita ngobrolin soal Tenun Timur Jit ini. Dan berarti media sosial sangat membantu perkembangan usaha Tenun Jit ini sekali ya, Kak?
1: Iya, benar. Sangat-sangat membantu.
0: Oke. Nah, untuk target pasarnya nih siapa aja nih, Kak, kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk target pasar, sekarang di Tenun Timur Jit kami bukan cuma jualan kain, kami juga menjual produk jadi seperti pakaian dan tas. Jadi target pasar kami orang dewasa, pencinta budaya, bisa juga anak-anak muda yang mau menghadirkan tenun dalam dalam keseharian mereka seperti untuk pakaian atau tas. Jadi kami juga menyediakan itu, dan untuk luar negeri harapannya.
0: Oke, tapi sudah pernah ada, Kak? Atau
1: untuk luar negeri pernah ada ini, dan ini karena media sosial juga sangat-sangat membantu. Dari Instagram beberapa kali saya punya customer dari apa? Amerika, Amerika kalau tidak salah, Amerika atau Ya, Amerika, ada juga dari Timor Leste, dan mereka membeli dawet online, minta titip ke teman-teman mereka di Pulau Jawa, baru dikirim ke negara mereka.
0: Oh, menarik. Kak Ina bisa ceritain lebih detail sedikit tidak tentang penjualan ke luar negeri ini? Kayaknya saya penasaran nih, Kak. Awalnya gimana sih? Mereka DM ke Instagram kah atau?
1: Iya, jadi di Instagram saya itu ada juga nomor saya, jadi bisa langsung dikontak ke WhatsApp. Kebanyakan kalau yang dari luar negeri itu mereka langsung DM ke Instagram dan apa memberitahu kalau mereka dari negara ini, dari negara ini. Ini belum terlalu banyak juga sih, baru beberapa. Jadi tanya-tanya soal kain tenun, mereka tertarik dan yang paling sering tuh kirimnya ke kenalan kerabat mereka di Pulau Jawa baru dikasih ke mereka.
0: Oke, berarti Kak Ina kasih masuk alamatnya tuh ke Pulau Jawa ya, di Jawa
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Abis dari Jawa itu sudah mereka urus sendiri untuk kirim ke luar negeri itu.
1: Iya, kirim ke keluarga mereka di Jawa, baru mereka yang meneruskan.
0: Oke, wow, keren ya. Biasanya kalau untuk seperti itu tuh mereka waktu itu pesan motif yang seperti apa nih, Kak?
1: Nah, kalau untuk peminat yang dari luar negeri, mereka lebih cari kain-kain ayotupas. Karena kain ayotupas itu dia lebih unik motif-motifnya dan kualitasnya lebih bagus. Serta bahannya juga hampir semua dari pewarna alami.
0: Oke, tapi kalau untuk selama ini sendiri paling best seller yang motif apa, Kak, di Tenun Timor Jit?
1: Best seller tuh di sini kain ayotupas, kain tuak taum itu daerah di sebelahnya lagi dari ayotupas dan juga kain-kain boti.
0: Berarti itu ya, Kak, yang paling best seller ya?
1: Iya, best seller ayotupas sih, masih di atas.
0: Masih ayotupas ya, number one.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita mau lihat motif-motifnya, berarti kita bisa langsung ke Instagramnya di Tenun Timor Jit ya, Kak?
1: Iya, benar. Sementara dibangun juga katalog belum terlalu lengkap, tapi boleh dilihat beberapa produk kami di sana, di katalog.
0: Nah, mau tanya nih, Kak, sejauh ini gimana sih respon anak muda terhadap produk tenun yang Kakak jual nih?
1: Untuk sejauh ini, kalau dari saya, respon anak muda bagus. Apalagi untuk yang mau mengembangkan fashion mereka lebih lebih lebih unik, lebih lebih antik. Mereka sering beli kain-kain tenunan untuk dibuat menjadi pakaian.
0: Jadi kayak di mix and match begitu ya, Kak ya?
1: Iya, mix.
0: Dan kalau menurut Kak Ina sendiri, Kak Ina kan juga ikut terjun pembuatan proses pembuatan tenun ini. Biasanya memakan waktu berapa lama sih, Kak, untuk satu kain tenun gitu?
1: Untuk proses menenunnya berapa lama? Tergantung dari motif, ukuran, dan bahannya. Yang paling kalau motif di TTS ini yang paling susah itu, oh ya, begini, ada empat motif, ada empat teknik, teknik menenun, ada lotis, ada putus atau ikat, ada buna, dan juga ada naisa. Dan yang paling sulit itu buna dan naisa. Waktunya tuh sudah pasti di atas dari 6 bulan, tergantung ukuran dan bahan yang mereka pakai juga. Dan lebih lama lagi kalau mereka pakai bahan kapas dan pewarna alami, karena harus tunggu panen kapas, tunggu diolah menjadi benang dulu, diwarnai, baru mulai ditenun. Itu ya tahun.
0: Halo?
1: Halo?
0: Terus,
1: ya.
0: Kak, jadi paling lama itu ya, berarti itu melayanin PO, Kak?
1: Untuk pre-order sementara belum, karena kain tenun hasilnya tidak akan selalu sama.
0: Oke.
1: Walaupun motifnya yang ditenun itu yang diminta sama, tapi pasti ada detail-detail sedikit yang berbeda. Jadi saya tidak melayani pre-order. Jadi kain apa yang sudah ditenun mama-mama itu sudah hasilnya. Kita tidak
0: Oke.
1: bisa, ya kalau untuk meminta mereka harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak bisa juga karena tenunan tangan asli. Jadi hasilnya pasti ada yang berbeda.
0: Iya, berarti yang siap dijualkan itu adalah yang sudah jadi, yang sudah ada di etalase ya, Kak. Jadi sudah tinggal pilih-pilih sama mau yang mana begitu.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau sejauh ini Kak Ina sendiri kan saya sudah lumayan lama ya bertumbuh bersama tenun Timor Jit ini. Apa sih pengalaman paling memorable yang Kak Ina ingat selama bergabung dengan Tenun Timor Jit ini, Kak? Bukan bergabung sih, kan Kak Ina penerusnya ya. Ya kira-kira bolehlah
1: Iya.
0: diceritain pengalamannya, Kak.
1: Pengalaman paling berkesan kalau untuk saya tuh, saya pernah diajak oleh salah satu orang yang sangat mendukung saya dalam tenun ini, yaitu Mbak Dian Urip dari Jawa. Beliau mengajak kami untuk ikut langsung ke Jakarta untuk mengikuti pameran waktu itu tahun 2024 kalau tidak salah. Dan di sana, karena saya pakai kain tenun, saya pas jalan kemana-mana orang langsung kayak, oh ini dari Timur ya, ini dari NTT ya. Dan di situ saya sangat-sangat bangga karena, oh ternyata kain tenun ini bisa langsung menunjukkan identitas saya, bisa langsung membuat orang mengenal saya kalau ini anak Timor, ini dia dari NTT. Dan itu membuat saya sangat wow, saya sangat bangga kalau sampai banyak orang bisa mengenal kain tenun
0: Iya, jadi langsung
1: identitas.
0: kayak tahu begitu. Oh, ini kayaknya orang Timur deh, kayaknya orang NTT deh. Kayak gitu ya, Kak. Oh, keren ya,
1: Iya
0: bangga
1: lah,
0: sih.
1: ya, untuk dari kain itu.
0: Dan waktu itu berapa lama, Kak? Di
1: Oh,
0: Jakartanya?
1: waktu di pameran itu 3 hari. Seharusnya 1 minggu, tapi karena kami sambil kuliah waktu itu masih SMA dan itu pas mau ujian sekolah atau ujian nasional, jadi langsung harus pulang. Jadi hanya 3 hari di sana.
0: Tapi tetap menyempatkan diri ya, karena kapan lagi gitu kan.
1: Iya, kesempatan.
0: Iya, kesempatan jalan-jalan gratis ya. Tapi keren loh, Kak, akhirnya kayak apa ya, Kak Ina bisa stand out dengan tenun yang dipakai, dan kayak buat orang tuh langsung tahu nih ciri khas kita sebagai orang NTT tuh gimana sih, kayak gitu. Keren
1: Iya.
0: banget, Kak Ina. Dan terakhir nih, Kak, kira-kira apa sih harapan Kak Ina untuk perkembangan usaha tenun dan pelestarian budaya ke depannya nih?
1: Harapan dari saya untuk pelestarian kain tenun, semoga kain tenun itu jangan sampai hilang, jangan sampai hilang, karena kita masyarakat, kita harus memiliki, harus punya rasa memiliki, kita harus lebih tertarik dengan produk-produk lokal dibandingkan produk luar negeri, dan kain tenun itu identitas kita, jangan sampai hilang. Dan untuk anak muda harus tahu kalau tenun itu bukan hanya untuk orang tua, tenun itu budaya kita, kita jangan sampai terlalu mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya kita kehilangan makna, kita kehilangan budaya kita sendiri karena terlalu ikut dengan perkembangan zaman yang ada. Dan saya semoga kedepannya semakin banyak UMKM yang mengangkat nilai-nilai budaya kita, berinovasi sekreatif mungkin untuk memajukan produk-produk lokal, kain tenunan khususnya. Dan semoga mama-mama tenun di mana saja tetap semangat. Kalian luar biasa, kalian hebat.
0: Wow, thank you Kak Ina. Terima kasih, kamu juga luar biasa. Kamu hebat karena kamu berhasil apa ya menunjukkan ciri khas orang NTT di Jakarta di tahun 2024, dan Kak Ina juga sampai sekarang masih terus ya berusaha untuk melestarikan budaya kita lewat tenun. Keren banget Kak. Sehat-sehat terus untuk dan untuk kuliahnya lancar-lancar, dan juga untuk tenun Timor Ijit sendiri semoga semakin sukses dan semakin viral ya Kak ya. Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang Kak Ina. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Kak. Oke, okay, bye Kak Ina. Oke, okay, teman Pro 2, kita barusan ngobrol sama Kak Ina Banu Naik, part of Tenun Timor Jit, yang mana keren banget, masih di usia muda, tapi sudah cinta sekali terhadap budayanya, 15 tahun bertumbuh bersama tenun ya. Dan buat kamu juga anak-anak muda yang lagi dengerin Kak Ina tadi, jangan sampai hilang ya tenun ini, karena ini merupakan identitas kita, jadi harus kita jaga bareng-bareng ya. And kita lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang sampai di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro 2 FM.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Alright, teman radio, waktunya kita ngobrol lagi soal ngerti bola Piala Dunia 2026. Kali ini mau kasih satu fakta yang kayaknya belum banyak orang tahu nih ya, teman radio. Kenapa sih Piala Dunia Qatar 2022 itu berbeda? Kenapa? Apakah dia agak spesial? Jadi di tahun 2022, teman radio, FIFA World Cup dianggap sebagai salah satu piala dunia paling unik, yaitu ya tadi ya 2022 FIFA World Cup itu, dan lumayan berbeda dalam sejarah nih. Salah satu alasan terbesarnya itu karena turnamen ini tidak digelar pada bulan Juni dan Juli seperti biasanya, melainkan pada November sampai Desember 2022. Kenapa kok jadwalnya dipindahkan ya? Nah, alasan utamanya adalah cuaca ekstrem di Qatar. Pada musim panas, suhu di Qatar itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ya, kadang bisa mencapai 50 derajat Celcius, yang mana kondisi ini dianggap terlalu berbahaya untuk pemain, penonton, maupun official pertandingan. Nah, karena itu teman pro 2, FIFA memutuskan untuk memindahkan jadwal Piala Dunia ke akhir tahun. Saat itu suhunya tuh lebih sejuk, sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius. Nah, keputusan ini sangat besar karena liga-liga sepak bola Eropa biasanya sedang berjalan nih di saat itu, dan jadwal pemain juga akhirnya harus dirubah, bahkan kompetisi domestik di banyak negara harus dihentikan sementara. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kalender sepak bola di dunia berubah total demi satu turnamen. Nah, karena tetap berada di wilayah gurun juga ya, akhirnya Qatar membangun stadion dengan teknologi pendingin canggih. Nah, udara dingin itu dialirkan ke tribun penonton dan lapangan agar suhu tetap aman dan nyaman. Dan beberapa stadion bahkan dibuat dengan desain futuristik yang terinspirasi budaya Timur Tengah. Jadi ada bentuknya seperti kapal tradisional, ada yang menyerupai tenda gurun, dan ada yang dibuat dari kontainer bekas loh, teman berdua. Nah, ini juga termasuk salah satu piala dunia paling dekat. Jadi biasanya piala dunia tersebar di banyak kota dengan jarak jauh, tapi Qatar adalah negara kecil, jadi hampir semua stadion itu bisa ditempuh dalam waktu singkat. Nah, hal ini yang akhirnya membuat banyak fans bisa nonton lebih dari satu pertandingan dalam sehari, atau sesuatu yang hampir mustahil ya sebenarnya di dunia sebelumnya. Dan sebenarnya ini juga menjadi banyak kontroversi. Jadi selain keunikan, Qatar di tahun 2022 juga penuh perdebatan. Jadi ada isu hak pekerja migran, aturan ketat soal alkohol, budaya lokal yang berbeda, sampai kritik soal cuaca dan lokasi.
1: Mungkinkah

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: listriknya pakai padam lagi. Nah, lilinnya dinyalakan di sini saja deh.
1: Aduh, kebakaran nih. Ri, tolong.
2: Lilin memang memberi terang di saat gelap, tapi bisa menghanguskan bila salah menempatkannya.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Okay, teman video itu was Bernadias. Ya, kita lanjut lagi di Santai Siang kali ini. Imam mau kasih kamu informasi satu nih ya. Satu. Indonesia akhirnya mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Game for Life Challenge 2026 yang nanti bakal berlangsung di Yogyakarta bulan Oktober tanggal 15 sampai tanggal 18, jadi 3 hari ya teman berdua. Ratusan komunitas gymnastic for all dari berbagai negara Asia dipastikan akan ambil bagian nih dalam event perdana tersebut yang sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastic teman berdua. Dan Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati sendiri tentunya bersyukur banget karena akhirnya mata dunia kembali tertuju pada Indonesia sehingga dipercaya menjadi tuan rumah Asian Gym for Life Challenge 2026, dan ini merupakan event salah satu disiplin gimnastik yaitu Gymnastic for All gitu katanya. Dan penunjukan Indonesia sendiri diputuskan secara bulat ya, sebulat tahu bulat, dan ditunjuk oleh Komite Eksekutif Asian Gymnastic Union AGU setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Jadi ya tadinya Thailand, cuman karena Thailand mengundurkan diri, akhirnya Indonesia lah yang ditunjuk gitu. Dan ajang tersebut juga menjadi yang pertama digelar di tingkat Asia, dan tentunya teman berdua diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan gimnastik internasional.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat coba Will, kamu coba karakterin. Jadi dari belakang saya langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

Oke, teman berdua, itu dia Nadine Amiza dengan Bertaut. Lanjut lagi buat kamu yang lagi dengerin di siang ini, tahu nggak ya kalau eSport Foundation akhirnya teman berdua ngumumin kalau ajang eSport dan gaming terbesar di dunia eSport World Cup 2026 bakal diselenggarakan di Paris, Prancis mulai tanggal 6 Juli sampai 23 Agustus 2026. Wow. Lama juga ya teman berdua. Jadi setelah melalui proses evaluasi serta mempertimbangkan kondisi regional Timur Tengah yang you know, yang tahu-tahu aja saat ini sedang kurang kondusif ya teman berdua, akhirnya eSport Foundation mempercepatlah visinya untuk melakukan rotasi kota tuan rumah pada penyelenggara IWC 2026. Dan eSport Foundation sendiri tentunya punya visi jangka panjang nih untuk mengembangkan platformnya menjadi ajang turnamen dan kompetisi internasional lewat kolaborasi bersama audiens, mitra, dan tuan rumah penyelenggara di berbagai belahan dunia secara bertahap. Kita masih lanjut di Santai Siang teman berdua, ada The Fate of Ophelia from Taylor Swift. So here we go.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

2 dan konsernya I mean tiket konsernya dijual secepat-cepatnya dari tanggal pengumuman konser terus habis loh guys. Gila sih, kamu yang pasti mikir kayak Westlife itu Westlife apa sih? Tidak ya, Westlife ini masih ada namanya teman berdua. Dan promotor konser Vola GoPro dan Sound Rhythm sendiri udah mengumumkan secara resmi lewat laman Instagram mereka bahwa seluruh tiket kategori tiketnya itu telah habis sepenuhnya. Dan penjualan tiket umum itu udah dibuka di hari Sabtu kemarin jam 10 pagi lewat situs resmi dengan kategori mulai dari Cat 6 yang harga termurahnya itu 850 sampai VIP package di 2.750-an. Wow. Dan saya yakin banget teman berdua, pasti itu yang serbu tiketnya bukan cuma orang Indonesia, tapi orang dari luar Indonesia juga kayaknya rame-rame untuk serbu tiket Westlife. Akhirnya habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Wow, gokil banget sih. Selamat buat kamu yang udah berhasil secure tiketnya. And finally bakal ketemu Westlife di tanggal 23 Januari nanti. Excited banget gak sih teman-teman berdua?

0: kan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik,

Oke, Teman Pri 2 ada Shakira with Zoo. Dan dikira akhirnya Teman Pri 2 collab sama musisi Nigeria Burna Boy ngebawain lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, judulnya Die Die. Dan udah resmi ngerilis video resmi lagu tersebut, tersebut music videonya ya Teman Pri 2 lewat media sosial resminya. Shakira ngebagiin cuplikan dari video musik Die Die yang hadirin visual stadion sepak bola dan juga nampilin cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Videonya tuh berdurasi 4 menit, Teman Pri 2, disutradarai oleh Hannah Lux Davis yang ngambil lokasi syutingnya tuh di Miami, Amerika Serikat. Nah, klip tersebut diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City. Jadi buat kamu yang penasaran pengen cari tahu kayak apa musik videonya, cus tonton di platform streamingnya aja Teman Pri 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan dan kena sasaran papa. Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 11 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30 sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

0: pokoknya enak banget deh buat didengerin tuh, kayaknya langsung berasa relax kalau denger lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

mau keliling kota walaupun kayaknya rasa kotanya nggak sama lagi. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Paling Indah Kus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: Museum, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: penasaran kan siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Tahan, sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

107 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bitter Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinéad Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Terus yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman pro 2. I love you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bareng sama gue Lani Krisandaru di sore ceria weekend. Kali ini teman Pro 2 dan kita akan bersenang-senang lagi pastinya menemani hari Minggu loh. Meskipun hari ini kayaknya Jakarta lagi gloomy dan rata ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.

0: keluarga, temuan, dan sekitarnya. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
1: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
0: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
1: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
0: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
1: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Kerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Okay, teman Pro 2. Nah, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga kebutuhan sehari-hari pun rasanya ikut semakin mahal gitu ya. Dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil atau sering disebut sebagai indis ekonomi membuat sebagian orang mulai berpikir ulang gitu ya sebelum mengeluarkan money atau uang. Jadi tidak sedikit juga yang kini mencari cara agar pengeluaran lebih terkendali dan uang tidak cepat habis. Salah satu konsep yang mulai banyak diterapkan adalah frugal living. Ya, frugal living ini bukan sekedar hidup hemat, melainkan gaya hidup yang menekankan kesadaran dalam mengonsumsi sesuatu yang dan juga mengelola uang secara lebih terencana. Dan teman Pro 2, dalam kehidupan sehari-hari, konsep frugal living bisa diterapkan lewat kebiasaan sederhana seperti membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengurangi impulsive buying, hingga lebih sadar terhadap konsumsi digital seperti kebiasaan check out spontan karena diskon atau tren media sosial. Nah, penelitian dari Social and Cultural Strategies in the Frugal Living Practice of Students menemukan bahwa mahasiswa menerapkan frugal living melalui langkah sederhana, mulai dari membawa bekal, memasak sendiri, membatasi nongkrong, hingga menetapkan batas pengeluaran harian. Karena itu ada 10 cara menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat anggaran bulanan ya. Pisahkan anggaran untuk makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan kebutuhan lainnya agar pengeluaran lebih terarah. Yang kedua, mencatat pengeluaran harian ya. Kebiasaan ini membantu melihat uang bocor kecil yang seringkali tidak disadari gitu. Yang berikut adalah membedakan kebutuhan dan keinginan ya. Biasakan berpikir ulang sebelum membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Yang berikut adalah mengurangi impulsive buying. Hindari berbelanja spontan hanya karena diskon, flash sale, ataupun tren di media sosial. Yang berikut, membatasi daily spending, menetapkan batas pengeluaran harian agar lebih disiplin dan dalam menggunakan uang gitu. Yang berikut, memasak sendiri dan meal prep ya. Memasak di rumah bisa membantu menekan pengeluaran dibanding terlalu sering membeli makanan atau ngopi di luar. Kemudian mengurangi lifestyle inflation. Saat pendapatan meningkat, pengeluaran tidak harus ikut naik hanya demi mengikuti gaya hidup tertentu. Kemudian memilih local brand atau thrift ya, produk lokal, barang bekas atau thrift yang layak pakai bisa menjadi pilihan lebih realistis tanpa harus selalu mengejar merek yang mahal. Kemudian yang berikut, memanfaatkan promo dengan bijak ya. Sah-sah aja kalau ada diskon, tetapi tetap pastikan barang yang dibeli memang benar-benar dibutuhkan. Yang terakhir, mengurangi pengeluaran rutin yang tidak perlu ya. Mulailah dari langkah sederhana seperti membatalkan langganan yang jarang dipakai, menggunakan transportasi umum, atau berbagi biaya kebutuhan tertentu. Dan indis ekonomi, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, frugal living tidak lagi sekedar identik dengan gaya hidup hemat, tapi konsep ini juga menjadi cara untuk mengatur keuangan dengan lebih sadar agar kondisi finansial tetap aman dalam jangka panjang. Setuju nggak teman Pro 2? Oke, semoga sukses ya finansial kamu dengan frugal living ya teman Pro 2. Tetap sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

akan segera datang. Aku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah, tak bernyali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
0: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: jatuh cinta.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah. Kesraya. Kesraya. Kesraya. Kesraya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Jaga malam barengan sama aku Rantia Suparji. Malam hari ini dan malam hari ini kita bakal dengerin ya sepenggal, wah sepenggal lagi, iya dikit aja ya mungkin.

Terima kasih juga untuk Kakak Lika sudah mau berbagi malam hari ini teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal bergabung bareng RRI Pro 2 Jakarta. Kita mau dengerin nih ya, siaran berjaringan nasional. Ada Pro 2 Indi setiap minggu malam. Bukan malam minggu cuy, tapi minggu malam. Habis itu balik lagi di Pro 2 Tambua barengan sama Akyu Rantia. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap barengan sama saya ya di malam.

download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Selamat malam Tuan Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

Kak Angga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

original, ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu

bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling
0: Oke.
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terlalu.

0: ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
1: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
1: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
1: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya

0: Sayur.
1: Dia mau lewat tuh.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Oke, enak banget ya teman produl lagunya Baby Monster Cium menemani malam kita. Ini kayak hentak-hentak gimana ya, ngebeat banget, terlalu ribut tapi enak. Dia ribut ala-ala tenang gitu ya. Lagunya enak pokoknya ya. Tapi teman produl, kamu tahu nggak sih selain Baby Monster ngeluarin single terbaru mereka ini, ya ada yang baru juga. Penyanyi asal Kolombia Shakira, dia nggak sendirian, lagi-lagi dipercaya dong sama Pildun guys, sama Viva tepatnya ya. Dia kali ini collab bareng musisi Nigeria Burna Boy, membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berjudul Die Die, dan udah merilis video resmi mereka. Ternyata di situ ada Lionel, ada siapa lagi, saya kenalnya cuma Lionel Messi aja ya, yang lain-lain saya kenal tapi lupa nama. Maklum cewek ya, jadi gak terlalu kenal sama klub-klub terkenal, pemain-pemain terkenal, tahu muka lupa nama, orang bilang aduh banyak banget pokoknya pemain-pemain di situ teman pro 2 ya, karena di situ ya ternyata dalam apa ya video music itu ada cuplikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia terdahulu ketika Shakira menyebutkan sejumlah legenda sepak bola, ada Diego, ada Paulo, ada Romario, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká hingga Lionel Messi ya. Dan di video yang terbaru ini juga banyak banget pemain-pemain. Dan Shakira juga menyoroti negara-negara peserta tahun ini kayak Brasil, Argentina, Kolombia, Amerika Serikat, dan juga Belanda ya. Oke, 2010 dia sukses banget sama lagu resmi Piala Dunia Waka Waka, This Time for Africa. Aduh itu keren banget. Dan sekarang 2026 yang bakal dimulai pada 11 Juni di Estadio Azteca, Meksiko, dan akan berakhir pada 19 Juli di MetLife Stadium Amerika Serikat ya, yang akan berganti nama menjadi New York Jersey Stadium selama turnamen berlangsung. Ih sumpah, keren banget guys.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otak

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih dari Graha Share L dari 99,82 FM Tambua. Oke, dari Ilit Mamila Pinatapai. Apa ya artinya? Ilit mah gitu kalau kasih judul lagu mah gitu, tapi enak kan. Oke, maklum ya kita orang Indonesia bukan orang Korea, tapi dari judulnya itu kayaknya punya makna-makna tertentu. Apakah itu? Aduh, kita harus telusuri lagi nanti ya, cari waktunya, karena di sini tuh saya punya informasi yang penting banget buat kamu yang mungkin kamu tuh lagi mageran, lagi rebahan. Maklum ya, minggu malam bukan malam minggu, mulai pikiran. Duh, besok hari Senin pun sonde bagus, sangat dibenci ya hari Senin ini. Kenapa ya? Nggak tahu. Oke, buat kamu lagi mageran, rebahan, biar lebih energik, lebih fresh, mungkin baru habis mandi atau gimana gitu. Tapi hati-hati, jangan terlalu suka mandi malam, apalagi tidurnya dengan rambut basah ya. Karena banyak orang menggerai rambutnya saat tidur, tapi beberapa orang juga memilih untuk mengikat rambutnya saat tidur. Kamu tim yang mana? Oke, ini buat cewek-cewek ya, yang cowok-cowok enggak. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita mengikat rambut saat tidur, guys? Oke, jadi rambut sendiri dikenal membawa kotoran, keringat, dan minyak alami. Tidur dengan rambut terurai membuat minyak bisa berpindah ke wajah yang pada gilirannya dapat memicu jerawat ya. Mengutip Times of India, mengikat rambut saat tidur membantu mencegah rambut kusut saat bangun tidur. Cara ini juga meminimalisasi gesekan dengan bantal yang bisa menimbulkan kerusakan. Cie-cie. Jadi kamu milih yang mana nih? Rambut diikat atau rambut digerai, guys? Tenang, ada jawabannya ya. Nantikan sesaat lagi, oke?

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, nah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras.

0: ketika menelpon yang baik.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
4: Pinjaman online ilegal, Pak.
3: Alamat?
4: Enggak jelas, Pak.
3: Situs resmi atau aplikasi mobile?
4: Enggak ada juga, Pak.
3: Terdaftar di OJK?
4: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
3: Kok malah bangga kamu?
4: Maaf, Pak.
3: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
4: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
3: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
4: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
5: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman pro 2. Itu dia. Habis juga lagunya ya, dari Mario G. Klau, Tarik Ulur. Ini lagu terbaru yang Bajak baru dia rilis ya, single terbarunya. Oke, kita lanjut lagi teman pro 2. Ini lagi challenge, kamu pilih yang mana? Challenge? Atau gimana? Jadi kamu pilih mana, tidur dengan rambut diikat atau rambutnya tergerai? Nah, jadi teman pro 2, jangan diikat terlalu keras, itu sangat dianjurkan. Tapi walaupun dianjurkan, tetap usahakan agar tidak mengikat rambut dengan kencang. Alih-alih memberikan manfaat, mengikat rambut dengan kencang itu kadang bisa menimbulkan masalah anyar ya. Salah satunya adalah kerontokan. Menurut Elur, ketegangan tinggi menciptakan titik lemah pada batang rambut, dan saat tubuh berguling ke sana kemari di malam hari, gesekan dengan bantal bisa bikin rambut mudah patah. Kalau kamu punya rambut panjang, coba gunakan metode kepang yang longgar ya. Kepangan menjaga rambut tetap rapi tanpa tekanan pada kulit. Tapi yang perlu diingat, jangan pernah tidur dengan rambut basah yang diikat. Saat basah, rambut berada pada kondisi yang paling lemah. Apalagi mengikat rambut basah akan memperbesar tekanan dan memicu masalah jamur di kulit kepala ya. Gak boleh mandi malam, gak boleh kalau tidur pakai lagi kalau tidur dengan rambut basah. Dan kalau bisa jangan digerai yang rambutnya panjang, pokoknya yang normal-normal aja teman pro 2. Oke.

0: resmi.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Okay, teman pro 2 dari Young Mikkel, Sweet Like This. Akhirnya ya, Tia pamit dulu. Tapi belum pulang, masih nemenin kamu sama Jazz Music ya. Lagu lagi, full lagi. Buat kamu yang masih rebahan, mageran ya, nunggu saya pulang mungkin ya, mau temenin, oke, okay, it's okay. Thank you. Oke, okay, aku pamit dulu guys. Kita ketemu lagi besok. Dan nantikan Jazz Music nanti dari jam 11 malam sampai jam 12 malam. Bye-bye.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

the jam like non-stop, dude. Just music.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!

0: lagi dengerin Just Music.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
0: Kamu lagi dengerin Just Music. Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh.

0: sekarang malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
0: Oh, sakit.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.
4: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: 1 jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang, nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pergi.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아니, 또 하나 그런 방. 오빠, 그런 방, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: 그들아가 terjadi karena hilang.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah. Cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Wah. Perawatannya enggak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu enggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan.
6: 1 jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses.
2: Satu jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.
3: Halo, Ibu Siti.
4: Pedagang sayur.
5: dia mau lewat tuh.
4: Gas.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

Mamro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ranti ya, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin 25 Mei 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

jam lagu non-stop di Just Music.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Alright, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Senin. Selamat menikmati hari Senin terakhir di bulan Mei ini. Dan teman Pro 2, Imel Titi senang banget buat balik lagi nemenin kamu di pagi ini. Gimana kabarnya? Masih pada semangat? Harus dong ya teman Pro 2. Sebentar lagi bulan Mei bakal berakhir nih ya. Dan dibanding nunggu bulan Mei berakhir, kayaknya kamu lebih nunggu liburan di Idul Adha nanti deh. Semangat aja buat kamu kerjanya di sisa-sisa hari sebelum liburan. Biasanya itu semakin malas kan. Jadi ya kita bakar mood kita hari ini dengan lagu-lagu yang tentunya seru banget dan enak banget buat kamu dengerin. Nanti bakal Imel puterin. Dan di Spada ini Imel bakal temenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.

0: stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
1: Waduh.
0: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pre2, itu dia ada Roni Parulian dengan pesona sederhana. Tahu nggak sih teman Pre2, kadang tuh orang apa ya, mendengarkan musik itu bisa bikin lebih semangat, apalagi lagu-lagu favorit kamu di pagi hari nih. Dan secara psikologi sendiri teman Pre2, musik tentu saja dapat merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi, memori, dan perasaan nyaman. Nah, kayak misalnya nih lah, tempo lagu atau lirik sampai instrumen yang digunain itu sebenarnya mampu memicu reaksi emosional tertentu. Lagu dengan beat yang cepat biasanya itu bisa ngebuat tubuh jadi lebih berenergi, sementara kalau lagu yang pelan cenderung ciptain suasana tenang atau bahkan sedih. Jadi mengawali hari kamu dengan lagu-lagu yang upbeat dan bikin kamu makin semangat, wah itu bisa ngeboost mood kamu banget teman Pre2. Jadi siapin playlist-playlist favorit kamu atau dengerin Pro2 FM setiap paginya, karena kita bakal puterin lagu-lagu yang enak banget pagi-pagi buat nemenin aktivitas kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2, stay tune di Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Okay, teman perindu itu dia ada Twice with Desafinate ya. Kita lanjut lagi teman perindu di sepada. Tahu nggak kalau atau sadar nggak sih teman perindu sebenarnya kalau perkembangan platform musik digital seperti Spotify atau YouTube musik itu sebenarnya udah mengubah cara publik menikmati karya musisi. Data terbaru nunjukin bahwa musisi Indonesia nggak hanya kuat di pasar lokal loh, tapi juga mampu bersaing secara global melalui angka streaming yang terus meningkat nih teman perindua. Nah, fenomena ini jadi bukti kalau Indonesia industri musik di tanah air ternyata sekarang berada dalam fase yang sangat kompetitif dan juga dinamis ya, seperti itu. Dan musisi yang paling banyak didengarkan menempatkan Nicki, tentu saja teman berdua, Nicki Zevania di posisi pertama dengan 7,9 miliar stream, disusul ada Tulus dengan 6,5 miliar dan Hindia dengan 5,7 miliar. Gila sih angka ini. Memang merupakan gabungan dari performa di Spotify dan juga YouTube Music. Tapi kita harus akui kalau dengan adanya kayak platform-platform streaming begitu, jadi musik Indonesia tuh tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia saja, tapi juga misalnya Jay aja teman berdua, Jay Park, bukan Jay Park, gimana sih, iya Cia gitu, dia aja collab sama Hindia, dia suka banget lagu Hindia, gokil kan itu. Jadi kayak menyalalah musik Indonesia di kancah internasional.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Oke, kita memberi dua ada Hara dengan Tamasya di angkasa. Pagi-pagi begini jangan lupa untuk apa ya, teman periode mungkin gerak-gerak kecil sebelum kamu mungkin nanti bakal mulai apel di jam 7:30 atau mungkin buat teman-teman yang hari ini libur ya, libur shiftnya. Terus jangan lupa olahraga gitu. Jangan hanya rebahan. Biasanya kalau libur itu tidak akan bangun pagi ya, di mana kita harus menikmati tempat tidur seharian. Tapi jangan lupa untuk olahraga, teman berdua, kecil-kecilan aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kamu pernah dengar tren bukan dengar sih, tren yang olahraga yang baik dan olahraga yang baik dan benar adalah mungkin bersama temen atau bersama pasangan gitu, teman berdua. Nah, ini sebenarnya bukan hanya tren semata, tapi ternyata memang punya dampak positif bagi kesehatan dan membantu tubuh tetap awet muda. Saya tidak omong kosong ya. Saya tidak bohong, teman berdua, ini beneran ada penelitiannya. Judulnya Exercising Alone Versus with Others and Association with Subjective Health Status of Older Japanese ya. Dan mereka tuh menemukan bahwa orang yang rutin berolahraga bersama orang lain itu cenderung punya kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang olahraganya itu sendirian. Nah, penelitian tersebut juga nunjukin nih manfaat positif olahraga bersama tetap terasa meskipun frekuensi dan intens olahraganya yang dilakukan sama. Artinya, teman berdua, ini bukan hanya semata-mata soal aktivitas fisiknya yang penting, tapi juga interaksi sosial yang terjalin selama berolahraga. Something like that, teman berdua. Apalagi kalau olahraganya dengerin lagu yang bikin kamu bisa pica-pica pagi ini ya. Oke, ada pica-pica dari John Reza. Jangan kemana-mana, teman berdua. Stay tune terus di Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu.

Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, itu Mompre 2 ada Toton Karibo featuring Novia Bahmit dan juga Jason Seran. Lagu ini tuh relate banget ya sama kaum-kaum perantau. Anak-anak muda yang lagi ngerantau terus rindu sama kampung halaman, denger lagu ini bukannya joget-joget tapi nangis kayaknya nih. Ini ada beberapa lirik di lagu ini teman Mompre 2 yang menurut saya sangat relate dengan zaman sekarang ya. Tiket pesawat itu sangat mahal, kalau pakai kapal lama di jalan. Jadi ya agak-agak dilema kalau mau pulang kampung. Untung tinggalnya di kampung, jadi gak harus pulang kampung. Dan teman Mompre 2 ngomongin soal tiket pesawat nih. Baru-baru ini Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi katanya akan segera bertemu dengan maskapai penerbangan untuk ngebahas soal kenaikan tarif batas atas atau TBA harga tiket pesawat. Karena ya kamu tahu sendiri teman Mompre 2 melambungnya harga aftur sejak bulan lalu. Dan menurut Pak Menhub, dia sudah bertemu dengan maskapai untuk ngebahas soal full surcharge atau biaya tambahan karena kondisi saat ini. Terus selanjutnya katanya bakal ada pertemuan kembali untuk menyesuaikan tentang tarif batas atasnya. Aduh ya teman Mompre 2. Tapi kalau kita ngomongin soal tiket pesawat nih, menurut saya live hacknya itu adalah kamu jangan pesan tiket pesawat itu dari jauh-jauh hari. Justru kalau dulu tuh kan orang selalu bilang kayak pesan tiket pesawat itu dari jauh-jauh hari biar dapat yang murah. Tidak guys, kamu kalau sering cek tiket pesawat di aplikasi-aplikasi penjualan tiket gitu, kamu akan tahu kalau ternyata tiket pesawatnya itu akan murah kalau sudah sangat dekat dengan hari penerbangan kamu. Kayak misalnya nih besok kamu terbang, nah hari ini kamu cek itu tiket pesawat buat besok tuh murah parah ya. Jadi ya sering-sering aja deh kamu mengecek and recheck harga tiket pesawat gitu, apalagi kalau kamu butuh banget biar kamu bisa membandingi gitu harga-harganya yang murah yang mana. Kan kalau dapat yang murah kan a big deals banget.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Suara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: keluarga, tetangga, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, ronsen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Para, selamat pagi teman Pro 2.